sapi. Kerasan sekaro. Himmat kabinean. Karan. Sarvashaktivan. Say.